paling jauhan winter kan kita, ukur aja buat ngono karena ya orang. Orang orang kapan dara ulang kerja jeda apa? Orang orang kan nunggu ni, anu lewat arma. Aku makan ni, nunggu apa? Nunggu lagi jukun winter kan kita.